0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Bring them out, Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
6: Stay tuned on Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
7: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
8: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to my friends.

0: nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: audiolibrary.rri.co.id Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, film Fofo ya menjadi karya komedi fiksi ilmiah terbaru ini teman Pro 2 yang berlatar budaya Madura sudah tayang di bioskop kemarin di tanggal 9 Juli 2026. Dan film tersebut teman Pro 2 menghadirkan kisah persahabatan manusia dan alien melalui balutan komedi keluarga dengan sentuhan budaya lokal yang

kuat. Kalau kau ngomongin soal alien teman dua-dua ya, kalau di Indonesia mungkin agak-agak jarang ya film ini mengangkat genre tentang alien begitu. Biasa kita temui yang ada alien-aliennya begitu teman dua-dua ya. Biasanya di film-film luar, tapi kali ini ada nih film terbaru yang juga menghadirkan alien-alienan teman dua-dua. Film Fauve ini diproduksi Cinemart, Legacy Pictures, dan juga Skak Studio dengan Bayu Skak serta Dono Pradana sebagai sutradaranya. Sementara itu, naskah film ini ditulis sama Ahmad Faisal yang merancang cerita mengenai pertemuan warga Madura dengan makhluk luar angkasa. Waduh, gimana nih ceritanya ya? Warga Madura ketemu dengan alien, teman berdua. Jadi, film Fauve ini berpusat kepada ceritanya si Muslim, seorang pengepul barang rongsokan keturunan Madura yang hidup bersama keluarganya di Kampung Rombeng. Nah, Muslim ini tuh berjuang keras ya teman produk untuk melunasi sisa biaya keberangkatan haji ibunya ketika kondisi ekonomi keluarganya ini sedang mengalami kesulitan. Tapi kehidupan Muslim ini mulai berubah setelah menemukan bangkai pesawat UFO beserta seekor alien yang masih bertahan hidup. Nah, alien tersebut teman produk kemudian diberi nama Fofo dan diam-diam dirawat sambil berusaha dikembalikan menuju planet asalnya. Tapi kalau sama ngomongin soal alien ya teman produk, entah kenapa kalau di film-film alien ini digambarkan sosok makhluk yang punya apa ya, teknologi yang lebih maju ya dibanding dengan kehidupan manusia. Sama halnya di film ini, karena teknologi canggih milik Fofo ini perlahan membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi sama keluarganya si Muslim selama menjalani hidup kehidupan sehari-hari teman berdua. Tapi Muslim ini akhirnya dihadapkan nih pada pilihan yang sulit antara membantu ibunya berangkat haji atau memulangkan si Fofo ini. Film ini teman berdua dibintangi oleh Tretan Muslim sebagai Muslim dan juga ada Bayu Skak sebagai Joko Harjono. Dan ada Benedictus Siregar yang memerankan sosok Cokro Sutejo. Selain menghadirkan unsur komedi teman produk, film Fofo ini juga menggabungkan unsur fiksi ilmiah dengan nilai kekeluargaan serta budaya Madura dalam alur ceritanya. Jadi bukan cuma komedi saja nih teman produk yang ditampilkan di film ini. Jadi tapi ada juga fiksi ilmiah ya, yaitu si aliennya dan juga antinya ada ditonjolkan nilai-nilai kekeluargaan budaya khas Madura. Dan perpaduan tersebut teman produk menghadirkan pengalaman yang berbeda ya dibandingkan dengan film fiksi ilmiah Indonesia yang sudah beredar selama ini. Dengan durasi 120 menit, teman produk Fofo ini menyajikan petualangan penuh humor sekaligus menyentuh mengenai harapan dan juga pengorbanan keluarga.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Volgere Frango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

Masih di Prodo Nabila, teman terbaik kamu, teman Prodo, karena sudah jam 9 lebih 55 menit. So, ini waktunya buat Suci pamit undur diri, teman Prodo. Thank you banget buat kalian yang sudah dengerin dan stay tune di RR Prodo Nabire ya, teman Suci di Spada. Dari tadi sampai hari, sampai hari ini, sampai saat ini maksudnya ya. Nah, nanti setelah ini kamu akan ditemani dengan Kak Martin, temani kamu di Santai Siang dari pukul 10 sampai nanti di pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
3: Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
6: Pakai hemat Gucci Louis
3: Vuitton. Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
7: Eh kawan, mau kemana kalian? Kok bawa pasukan segala? Ayo, gabung. Kita mau ke rumah itu. Lihat joroknya. Banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi. Sampah di mana-mana.
8: Iya tuh. Aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asli. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
7: Ayo kita serang!
9: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 pada Bire, Papua Tengah. Teman terbaik kamu, Martin kembali. Sudah hadirkan beberapa serangkaian maksi hiburan ya di ruang pendengaran kita semua. Dan waktu terus berputar, kurang 6 menit menuju ke pukul 11. Ya, kita akan melangkah di santai siang ya untuk kita semua. Ya, jemput teman-teman terbaik kamu ya, dimanapun kalian berada. Ya, masih Martin temani Anda hingga nanti kurang lebih di jam 3 sore.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Like, taxi down.

0: Pesan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah, pukul 12 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur, ya. Selamat siang, ya. Selamat berpagi untuk kita semua. Ya, mungkin buat teman-teman yang sudah kembali melaksanakan aktivitasnya di siang hari ini, ya. Kira semangat selalu, dan kita update satu informasi. Ya, di mana teman-teman, ya, Menkomdigi, ya. Harus perkuat bahasa lokal dan pengetahuan adat, ya teman-teman, ya. Guys, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi, ya, Meutia, ya, Hafid, menegaskan bahwa teknologi digital harus menjadi jembatan antara inovasi dan kebudayaan. Hal itu disampaikan dalam visi, ya, visi forum 2026, ya, Mini Central, ya, Rotbel di Swiss pada baru-baru ini, ya. Nah, dalam kesempatan itu, Menkomdigi menyatakan Indonesia menempatkan transformasi digital sebagai instrumen untuk memperkuat kebudayaan sekaligus memperluas kesejahteraan masyarakat. Dan selain itu juga, teman-teman, teknologi digital dikatakan harus, ya, dikatakannya harus bertumbuh dengan ruang dalam pelestarian bahasa daerah, pengetahuan masyarakat, ya, mengetahui masyarakat adat dan komunikasi lokal. Menurut Metia, ya, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukir dari kemajuan teknologi atau besarnya nilai ekonomi digital. Namun, dijelaskannya, untuk menjaga keberagaman budaya, memperluas akses, dan menciptakan manfaat yang

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.

5, 1000 langkah kaki.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh, enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produe FM.
8: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu. Produe FM.
6: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate.

play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
5: Karma is that girl, like...

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.
4: Teman

0: another one. A wrinkle in time.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, Martin sudah hadirkan beberapa serangkaian musik hiburan. Waktu terus berputar, cuaca di Soyang hari ini agak sedikit kurang bersahabat, guys. Ya. Ronald kenapa? Ambeien. Oke, buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Prodo FM. Ya, nantinya saya akan pamit ya di ruang perdagangan kita semua. Ya. Namun masih ada beberapa musik hiburan yang masih Martin hadirkan ke ruang perdagangan kita di siang hari ini.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
0: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
0: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
1: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Oke guys, Martin undur diri dulu ya, undur back ya, karena sudah ada pengganti saya yang sudah setia di studio. Pasti teman-teman tanya siapa yang ganti kakak Martin. Aduh, orangnya ganteng ya, masih bujang ya, namun sayang, seribu sayang ya, lama banget dapat jodohnya ya. Oke, ada Ronaldo Simbiak yang nanti akan ganti saya ya di siang hari ini hingga malam hari ya, jam 2 subuh. Jam 9. Oke, dan buat teman-teman, kalau masih ada kekurangan ya dalam menghadirkan musik hiburan, saya Martin minta maaf ya. Nah, nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Edisi siaran 14 Juli 2020.

Yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, welcome back in Santai Siang bareng Ronald nih, teman-teman Pro 2. Ya, kita lagi stay di Santai Siang selama 1 jam ke depan. Belum, ya, nanti di jam 4 sore baru nanti kita stay-nya di sore ceria. And by the way, karena ini hari Selasa nih, teman-teman Pro 2, hari ini akan ada siaran berjaringan tamu kita. Yaps, dan kita adalah tuan rumah nih, teman-teman Pro 2, untuk siaran berjaringan tamu kita untuk RRI Sekodol 1 Papua dari RRI Jayapura, Serui, Biak, Wamena, dan juga Merauke nih, teman-teman. And for information, bahwa topik kita nanti sore itu tentang momentum Hari Pajak Nasional dengan kesadaran membayar pajak dari rakyat untuk rakyat nih, teman-teman Pro 2. Ya, dan juga untuk itu, teman-teman Pro 2, ya, narasumber kita juga nanti ada dari Kepala KP2 KP Nabire, terus juga ada Kepala Samsat Nabire juga nanti bakal ada nih di tamu kita ya di jam 4 sore. Jangan lupa, teman-teman Pro 2. Oke, stay dengan Ronald di Santai Siang nih. Beragam lagu-lagu hiburan masih Ronald siapkan juga untuk mengisi ruang dengar kamu, teman-teman Pro 2. So, tetap stay tune, masih bareng Ronald menemani kita semua di gelombang frekuensi kecintaan tong semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Krik, krik.

0: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
3: Pakai hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
1: Stay tuned on Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ingin sesuatu yang bisa menginspirasi kamu? Jangan rubah channel radio kamu. Sesaat lagi akan kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM.
1: 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Selamat sore teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada ya gengs ya. Kita sekarang lagi stay di siaran berjaringan tamu kita. Dan sebelum Ronald akan menyapa para narasumber kita, tidak lupa juga untuk teman-teman Pro 2 FM Nabire yang lagi pada monit di saat ini, kita juga relay untuk jaringan Pro 2 RRI Sokorwil 1 Papua ya, tentunya dari RRI Jayapura, Serui, Biak, Wamena, dan juga Merauke. Selamat sore aja untuk teman-teman Pro 2 Angkasawan Akasawati yang lagi monit juga di sore hari ini nih, bersama saya Ronaldo Simbiak yang akan memandu tamu kita di sore hari ini. Ya, tak kenal maka tak sayang, ayo kita kenalan dengan narasumber kita di sore hari ini. Halo, selamat sore.
2: Sore Kak.
1: Ya, bagaimana kabarnya Bapak yang luar biasa ya, sudah hadir di tamu kita di sore hari ini. Apa kabar? Mungkin kita akan perkenalan dulu ya, satu persatu. Mungkin mulai dari Bapak Niko, silakan Bapak.
2: Baik. Selamat sore untuk seluruh semua yang ada di Provinsi Papua Tengah, tapi juga di Papua. Kiranya hari ini adalah Hari Pajak Nasional. Izinkan kami, perkenalkan kami, Kepala UPT Samsat Nabire, bersama dengan semua rekan-rekan atau mitra kami dari KP2KP yang nanti mungkin juga akan memperkenalkan diri. Terima kasih.
1: Oke, siap. Terima kasih Bapak. Ada Bapak Samuel. Ya, silakan Bapak.
3: Selamat sore semua. Perkenalkan, kami dari KP2KP Nabire. Saya Samuel Bung Malas, laku pelaksana mewakili Kepala KP2KP yang tidak dapat, yang berhalangan hadir. Dan di sini juga ada teman saya Aditya yang akan mewakili KP2KP Nabire pada sesi sore hari ini.
1: Oke, Pak Adit, halo, selamat
4: sore. Halo Kak, ya, baik Kak, selamat sore juga buat angkasawan dan angkasawati yang mungkin lagi bergabung dengan kita di sini bareng-bareng untuk membahas pajak, apalagi di hari pajak ini.
1: Betul, ya. Oke teman-teman Pro 2, nah di sore hari ini topik kita di tamu kita adalah momentum Hari Pajak Nasional dengan kesadaran membayar pajak dari rakyat untuk rakyat. Ya, tentunya kita akan kembali usai yang satu ini ya teman-teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja di radio kesayangan kamu ya. Tentunya masih mengudara di Pro 2 FM Nabire, di gelombang frekuensi kecintaan kita semua, di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM,
8: Pro 2 FM.

0: Oke, teman-teman Pro 2 ya, that was Rollerblade. Ya, kita langsung saja dengan siaran berjaringan kita, tamu kita di sore hari ini nih, teman-teman Pro 2 ya. Seperti tadi kita udah kenalan juga dengan ketiga narasumber kita yang luar biasa hebat sudah bergabung bareng Ronald di sore hari ini juga, dan juga pastinya bareng teman-teman Pro 2 ya. Oke, kita akan bahas teman-teman Pro 2 di sore hari ini terkait dengan momentum Hari Pajak Nasional dengan kesadaran membayar pajak dari rakyat untuk rakyat. Tentunya dengan narasumber berkompeten ya di sore hari ini bersama-sama dengan kita. Dengan pertanyaan yaitu, dalam momentum Hari Pajak Nasional nih, apa makna peringatan ini bagi masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Nabire nih? Mungkin Ronald ke Bapak Niko terlebih dahulu, Bapak. Baik. Ya, silakan Bapak.
1: Terima kasih. Kita tahu bahwa makna daripada pajak itu sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung. Dana yang dipungut dari orang pribadi atau badan usaha digunakan oleh pemerintah untuk membiayai semua keperluan-keperluan yang untuk negara, tapi juga untuk masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, tapi secara khusus di Nabire.
0: Oke, siap. Ronald ke Pak Samuel. Ya, bagaimana Bapak melihat makna peringatan ini bagi masyarakat Indonesia nih, khususnya di Kabupaten Nabire?
2: Kalau menurut saya, Hari Pajak itu bukan hanya harus dipahami sebagai momentum bagi seluruh masyarakat ya, untuk mengingat kembali bahwa pajak ini sangat penting untuk kehidupan bernegara kita. Contohnya, contohnya dari pembangunan yang kita rasakan saat ini kan tidak lain dan tidak bukan ada andil pajak di situ. Nah, untuk itu dalam momentum Hari Pajak ini, saya harap kita semua bisa menyadari hal tersebut.
0: Oke, mungkin ditambahkan lagi sama Pak Adi.
3: Oh iya Kak. Yeah. Jadi gini sih Kak, kalau kita lihat ya, sebenarnya momentum Hari Pajak itu bisa kita ambil sebagai sebuah momen kita mengingat bahwa pada tanggal 14 Juli kata pajak itu masuk ke dalam Undang-Undang Dasar Kak. Yeah. Nah dari situ, ini kan Undang-Undang Dasar ini menjadi salah satu dasar negara Indonesia ini, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa pajak ataupun penerimaannya itu menjadi salah satu unsur penting dari kenegaraan kita. Nah, kalau kita lihat ke Nabire sendiri kan, khususnya di Nabire, sebenarnya keberadaan pajak ini sangat penting, apalagi karena Nabire kan sekarang sudah jadi ibu kota Papua Tengah kan.
0: Betul,
3: di situ Kak, di situ poinnya. Jadinya pajak ini bisa membantu meningkatkan lagi pembangunan yang ada di Nabire Kak.
0: Oke. Nah, untuk itu nih, Ronald masih di Pak Adit nih. Mengapa masyarakat perlu nih memahami bahwa pajak itu merupakan bentuk gotong royong dalam membangun negara nih? Ya, dengan statement yang baru saja Pak Adit sampaikan nih untuk teman-teman Pro 2 nih.
3: Oh iya ya. Kak. Nah, jadi sebenarnya kalau pajak sebagai gotong royong itu gimana sih? Kalau kita lihat, karena kebutuhan bersama, memang lebih mudah kalau ditanggung bersama. Jadi pajak ini menjadi salah satu cara untuk bagaimana caranya bagi kita yang mungkin lebih mampu untuk dari ditarik pajaknya yang kemudian bakalan disalurkan juga kepada kawan-kawan yang lain yang sekiranya memerlukan, apakah itu subsidi ataukah fasilitas. Karena kan istilahnya tidak mungkin setiap keluarga membangun jalan, sekolah, rumah sakit atau menyiapkan sistem keamanannya sendiri kan. Nah, ada kebutuhan yang harus disediakan secara bersama-sama dan semuanya tentu memerlukan biaya. Disitulah pajak menjadi salah satu cara untuk mengumpulkan kontribusi tersebut, Kak.
0: Oke, ya luar biasa ya. Oke, Ronald ke Bapak Niko. Ya. Mengapa masyarakat ini perlu paham nih, atau perlu memahami bahwa pajak itu merupakan bentuk gotong royong dalam membangun negara?
1: Iya. Baik, terima kasih. Tentu perlu kita pahami, baik masyarakat kelas bawah, tapi juga menengah sampai ke atas. Ini kalau tidak ada kebersamaan atau dalam kegotong royongan untuk membangun daerah, baik dari kampung ke kota-kota, kabupaten dan provinsi, tapi juga secara nasional, kalau tanpa dasar kekuatan yang kuat, maka pembangunan di republik atau di kabupaten ini tidak akan pernah berjalan secara baik. Salah satu contoh di Kabupaten atau Provinsi Papua Tengah, ketika terbentuknya provinsi dan terbentuknya kabupaten-kabupaten yang ada di Papua Tengah, ini semua bekerja sambil melihat potensi, tapi juga potensi itu menghasilkan pajak. Salah satu contoh kami di Samsat Nabire, ini ada target juga yang dikasih untuk kami harus capai di tahun ini. Dan puji Tuhan, apa yang masyarakat datang ke kantor untuk membayar pajak, ya, untuk sampai di hari kemarin, ya, itu sudah mencapai 6M sekian, itu pajak kendaraan bermotor. Tapi untuk yang balik nama itu sekitar 5M lebih. Dan ini memang kami sementara dengan semua rekan mitra kerja kami, kami bekerja sambil mencari potensi-potensi yang ada di Nabire. Dan memang kami turun ke lapangan menemui semua masyarakat yang ada, baik yang masyarakat kecil, masyarakat yang atas dan menengah sampai. Dan luar biasa, potensi itu sudah kami gali. Dan selain di Nabire, kami punya wilayah kerja juga ke Kabupaten Dogiai. Itu pajak-pajak kendaraan dinas. Dan tahun ini kami akan berusaha untuk target yang dikasih 16M itu, puji Tuhan kami akan capai untuk daerah dan negeri ini.
0: Okay. Jadi itu untuk tahun 2026 ya, Pak?
1: 2026. Okay. Tapi juga ada option, yeah, yang dari pemerintah Provinsi Papua langsung bagi ke kabupaten. Jadi hari ini kita datang untuk membayar pajak, sekian persen itu langsung masuk ke pemerintah kabupaten lewat RKUD Kabupaten Nabire. Dan luar biasa, ketika ada edaran dari Pak Bupati Nabire, itu salah satu contoh, mungkin sudah lihat semua kendaraan-kendaraan yang pada saat hari ini, yeah, atau dari kemarin edaran Pak Bupati untuk segera rubah-rubah plat, yeah, yeah, itu ada kendaraan-kendaraan sudah pada datang, hampir sekitar 242 yang melakukan mutasi kendaraan. Jadi ada perubahan-perubahan untuk kendaraan yang dari luar juga sudah diminta untuk segera mutasi ke Papua Tengah atau Nabire.
0: Makasih. Oke, terima kasih Pak Niko ya. Ronald, ke Bapak Samuel. Nah, ini terkait kita punya topik atau judul nih di sore hari ini ya. Di situ ada sebut dari rakyat untuk rakyat. Nah, itu sering banget tuh disampaikan ya. Bagaimana implementasi nyata nih dari slogan tersebut yang mungkin Bapak Samuel ini lihat untuk tong semua nih. Oke. Okay.
2: Kalau slogan pajak di rakyat untuk rakyat itu ya, implementasinya itu dimulai ketika pajak yang dibayarkan masyarakat itu masuk ke dalam kas negara. Kemudian lalu penerimaan itu dicatat dalam APBN. Dari APBN ini pemerintah membiayai berbagai kebutuhan nasional seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan program-program pembangunan lainnya. Nah, dari anggaran-anggaran tersebut, APBN tersebut juga akan disalurkan kepada daerah melalui transfer ke daerah. Seperti contohnya akan ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana desa, dan dana otonomi khusus untuk Papua. Jadi, pajak pusat yang dihimpun dari masyarakat di seluruh Indonesia ini tidak hanya dipakai di Jakarta atau di pemerintah pusat saja, melainkan akan disebarkan ke seluruh Indonesia termasuk ke Papua Tengah dan masyarakat Nabire.
0: Oke, nah masih dengan Pak Samuel ya, Ronald tanya juga apa sih perbedaan antara pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak melalui KP2KP dengan pajak kendaraan bermotor yang dikelola melalui Samsat nih, kakak?
2: Ya. Kalau untuk perbedaannya, pajak pusat itu adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku pemungut pajak pusat. Kalau untuk contohnya ada pajak penghasilan (PPH), ada pajak pertambahan nilai, dan pajak-pajak tersebut akan masuk ke kas negara dan dikelola oleh APBN. Sementara itu kalau untuk ke pajak kendaraan bermotor itu masuk ke kewenangannya Pak Nikolas ya.
1: Provinsi.
2: Betul. Yeah. Jadi akan masuk ke kas provinsi, ke APBD.
0: Oke, mungkin Bapak Niko mungkin bisa menambahkan juga ya, apa perbedaan antara pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak melalui KP2KP dengan pajak kendaraan bermotor yang dikelola melalui Samsat nih. Silakan Bapak.
1: Baik, terima kasih. Seperti tadi telah disampaikan oleh Pak dari BP2KP sudah sangat jelas. Tupoksinya jelas ya.
0: Yeah.
1: Jadi ya, kami yang di Pemerintah Provinsi Papua terkait pajak kendaraan, itu yang jelas itu dikelola atau dikerjakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah lewat bidang PDRD dan perencanaan ke UPT-UPT yang ada di Provinsi Papua Tengah. Dan anggaran atau pembayaran pajak kendaraan ini langsung masuk ke RKUD Pemerintah Provinsi Papua Tengah, tapi juga langsung disalurkan langsung ke kabupaten yang ada Samsat, dan setiap triwulan ada bagi hasil ke setiap kabupaten, baik pajak kendaraan bermotor balik nama tapi juga pajak air permukaan, itu setiap triwulan langsung ditransfer ke masing-masing kabupaten. Jadi sudah sangat jelas bahwa tupoksinya itu.
0: Oke, ya, nah masih dengan Bapak Niko, Ronald mau tanya juga seberapa besar yang Bapak lihat kontribusi kepatuhan masyarakat Nabire ini dalam mereka membayar pajak terhadap pembangunan daerah.
1: Ya, baik, terima kasih. Kita lihat bahwa sampai di dari Januari sampai di hari kemarin kepatuhan daripada masyarakat untuk membayar pajak ini juga terpengaruhi oleh situasi ekonomi yang saat ini sedang dialami, bukan kita saja di Nabire, tapi secara keseluruhan. Jadi kita lihat kepatuhan dari masyarakat ini, itu ekonominya sangat mempengaruhi, sehingga ketika mereka mau datang membayar pajak juga masih pikir-pikir dengan situasi ekonomi di setiap kehidupan masyarakat itu yang. Tapi terima kasih, dari Januari sampai di bulan Juli hari kemarin terkait mutasi kendaraan sudah cukup luar biasa.
0: Oke, terima kasih Pak. Oke, Ronald ke Pak Adit. Ya, Pak Adit, Ronald mau tanya soal program apa saja nih yang saat ini dilakukan KP2KP Nabire untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak nih Pak.
3: Iya, terima kasih Kak. Jadi kalau untuk program yang dilakukan oleh KP2KP Nabire itu sendiri, tentu kita mempunyai program yang pastinya pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, ya misalnya pelayanan-pelayanan, apakah itu pembuatan NPWP, apakah itu pembuatan kode billing, melaporkan SPT, itu menjadi salah satu program yang menjadi sebuah pekerjaan bagi kami untuk dilakukan secara rutinitas. Nah, lalu bagaimana dengan untuk meningkatkan kesadaran pajak? Di sini juga sebenarnya kami bukan hanya melakukan kegiatan rutinitas tersebut, kami juga membuka layanan bagi wajib pajak. Kalau misalkan ada wajib pajak yang mau datang untuk berkonsultasi dengan KP2KP Nabire di helpdesknya, bila mana ada mungkin hal yang mungkin agak belum dipahami atau belum diketahui, atau mungkin ada keraguan terkait mungkin pembayaran pajaknya, manajemen pajaknya, itu bisa datang ke kami. Nanti akan kami dampingi mengenai bagaimana caranya untuk kepatuhan-kepatuhan kewajiban dan kewajiban perpajakannya. Di luar itu sendiri, sebenarnya ini bukan hanya KP2KP Nabire, tapi DJP secara keseluruhan, jadi nasional. Kita juga punya program-program yang terkait dengan perpajakan, seperti pajak bertutur, kemudian tax goes to school, dan juga untuk Kemenkyu sendiri punya suatu program bernama Kemenkyu Mengajar. Di situ kami juga memberikan pendampingan dan juga memberikan istilahnya semacam pendidikan sedikit terkait tentang dasar-dasar perpajakan ataupun bagaimana uang kita yang ditarik dari pajak itu dikelola begitu.
0: Semacam kayak penyuluhan gitu ya Kang?
3: Iya Kak, yeah. Semacam penyuluhan, karena memang itu kayak sebuah program penyuluhan, yeah. Gitu Kak.
0: Okay. Ya, masih ada lagi?
3: Udah, kayaknya
0: udah.
3: Ada banyak sih, cuma kayaknya itu yang saya ingat Kak gitu.
0: Oke, okay. Pak Samuel mungkin mau menambahkan juga?
2: Waduh, kalau misalnya kita kita jelaskan satu-satu, kayaknya nggak bakal cukup kan waktunya nih, Kak.
0: Nggak apa-apa, teman-teman Prodo bisa tunggu nih. Untuk garis besarnya aja, mungkin apa aja gitu.
2: Seperti yang dituturkan oleh Kak Adi tadi ya, yeah. ada misal kayak layanan rutin seperti misal kayak konsultasi perpajakan, pembuatan NPWP, pelaporan SPT dan lain-lainnya, dan kita juga ada event-event seperti sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari pemerintah daerah sampai kepada sekolah-sekolah juga kita melakukan sosialisasi dan ada edukasi pajak khusus untuk generasi muda kayak yang tadi Pak Kak Adit sudah tuturkan, pajak bertutur, tax goes to school, itu juga kami lakukan dan Kemenq mengajar.
0: Dalam waktu dekat ini apakah ada lagi penyuluhannya gitu?
3: Kalau dalam waktu dekat ini kami DKPN 2KP Nabire sedang merencanakan tax goes to school, Kak. Yang kemungkinan mungkin di akhir Juli atau mungkin di awal Agustus akan mulai dijalankan. Karena kan emang anak-anak baru mulai masuk sekolah nih sekarang.
0: Betul, gitu. Betul. Oke, Ronald ke Bapak Niko lagi, teman-teman Pro 2 ya. Dari sisi Samsat nih, inovasi apa yang telah dilakukan agar masyarakat ini semakin mudah membayar pajak kendaraan?
1: Ya, terima kasih. Sejak diberikan untuk penghapusan denda pajak ini, kami dari tim kami di bidang perencanaan sudah buka web juga. Itu sudah bisa langsung masyarakat ketika mau ke Samsat agak sedikit mungkin bagaimana karena mungkin karena kami di Samsat itu ada polisi, jadi masyarakat juga kadang berpikir wah ini ketemu polisi, padahal sebenarnya tidak apa-apa. Ada web juga yang sudah diberikan dan sudah dibagikan ke seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Dan kami juga ada punya Samsat keliling yang selalu stay di Kalibobo, tapi juga sering berkeliling ke setiap kelurahan. Terus ada juga Samsat Payment Point yang di Wanggar, itu sudah ada, dan juga Samsat Payung. Ke depan memang ada semua inovasi yang dirancang oleh bidang perencanaan dan evaluasi untuk Samsat Nabire, tapi juga di tiga Samsat, baik Timika, Puncak Jaya, dan Paniai, agar masyarakat lebih mudah untuk datang membayar pajak kendaraan bermotor.
0: Oke, nah Rono mau tanya lagi nih Bapak, ya. Apa saat ini masih banyak masyarakat yang menunda untuk melakukan pembayaran pajak ini Bapak?
1: Kalau sampai saat ini kita lihat dari target ini, untuk PKB kami sudah dapat 6 miliar, untuk BBN 5 miliar sekian. Yang jelas masyarakat sedang berlomba-lomba untuk datang karena kesempatan yang diberikan Pak Gubernur ini sampai tanggal 31 Agustus.
0: Okay.
1: Jadi mari datang ke kantor, pergunakan itu sebaik-baiknya.
0: Betul.
1: Ya, yang punya plat dari luar segera mutasi ke Papua Tengah. Kalau tidak bisa isi BBM itu saja. Yeah. Makasih.
0: Oke, okay, mungkin Ronald ke Pak Adit. Nah, apakah mungkin Bapak lihat ada sebuah penyebab nih yang biasanya paling sering ditemui di lapangan dari masyarakat yang menunda untuk membayar pajak nih? Apakah mungkin Pak Adit melihat ada sebuah penyebab gitu?
3: Kalau untuk apakah ada? Tentu pasti ada. Dan alasannya juga bisa bermacam-macam sih, Kak. Yeah. Kayak banyak masyarakat yang mereka ternyata belum tahu, ternyata kami harus lapor nih. Atau mungkin terkadang ada juga yang dia mau datang mungkin bayar pajak atau mungkin melaporkan pajak, tapi kadang ada ragu. Ragunya mungkin misalkan belum tahu dokumen yang disiapkan itu apa. Atau mungkin bisa aja takut kalau datang ke kantor pajak, nanti tiba-tiba kok ada pajak yang ini, ada pajak yang nggak tahu dari mana tiba-tiba ada. Nah, sebenarnya hal-hal kayak gitu suatu hal yang dapat dimaklumi. Akan tetapi memang tentunya kalau misalkan masyarakat datang ke kami, tidak perlu takut dan tidak perlu sungkan bahwa kami kami akan mungkin berbuat yang aneh-aneh. Itu tidak perlu sungkan, karena kalau masyarakat datang ke kami, pasti kami arahkan, kami jelaskan bahwa bagaimana caranya pelaporan pajak, bagaimana caranya misalkan pembayaran pajak, atau mungkin ada yang bingung, Pak ini untuk lapor SPT masa, misal kalau pengusaha ya, untuk lapor SPT masa itu kayak gimana, atau untuk ngitung pajaknya kami ini kayak gimana. Jadi daripada ragu-ragu kemudian nanti tersesat di jalan, lebih baik datang ke kami, begitu Kak.
0: Oke. Nah, ini Rono mau tanya lagi, bagaimana cara sih cara mengubah pola pikir gitu? Karena tadi kan Pak Adit kan sudah menjelaskan nih, ada beberapa masyarakat yang kayaknya masih ada yang bingung mungkin cara penghitungan pajaknya nih kayak gimana gitu. Nah, bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat nih bahwa membayar pajak itu bukan sekedar kewajiban tetapi juga bentuk partisipasi untuk membangun bangsa nih, Bapak?
3: Iya, Kak. Jadi kami memahami bahwa bagi sebagian masyarakat, pajak bisa terasa sebagai sebuah tambahan beban kan. Nah, terutama ketika kondisi ekonomi sedang tidak mudah. Karena itu penjelasannya perlu sebenarnya dapat kita kaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika anak-anak bersekolah, masyarakat menggunakan jalan, datang ke fasilitas kesehatan, atau memperoleh pelayanan pemerintah. Semua itu membutuhkan anggaran, Kak. Nah, di sini pajak ikut membantu membiayainya. Namun, masyarakat juga berhak bertanya mengenai hasilnya. Kalau masih ada jalan yang rusak atau pelayanan yang belum baik, tentu masyarakat boleh memberikan masukan. Membayar pajak tidak menghilangkan hak untuk mengawasi pemerintah. Justru, keduanya berjalan bersama. Dari sisi pelayanan, kami juga harus membuat masyarakat merasa nyaman. Jangan sampai orang datang untuk bertanya, tapi merasa dihakimi. Kami ingin mendengarkan dulu persoalannya, baru setelah itu menjelaskan ketentuan yang sesuai. Begitu, Kak.
0: Oke. Nah, mungkin Pak Samuel mau menambahkan juga?
2: Kalau dari saya udah cukup jelas.
0: Iya, udah cukup jelas. Atau mau ditambahkan lagi juga boleh banget nih. Ya, cara bagaimana kita mengubah pola pikir masyarakat ya, bahwa memang membayar pajak ini bukan sekedar kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi untuk membangun bangsa ini.
2: Kalau untuk dari saya sendiri ya, kayak membayar pajak sendiri itu kita harus kalau dari saya sendiri, membayar pajak ini tidak harus tentang selalu bayar sih, Pak. Setelah kan misal yang penting kita sadar pajak aja dulu, datang nanti kita ada proses bisnisnya, nanti kita hitung. Nah, siap nanti setelah dihitung kan bisa aja tidak ada pajak terutang, memang kalau misal penghasilan Bapak Ibu tidak kena pajak gitu. Namun harus tetap melaporkan, yang penting lapor dan sadar pajak, Pak.
0: Oke. Siap. Oke. Teman-teman Pro 2, kita akan break sejenak nih selama mungkin kurang dari 5 menit ya, teman-teman Pro 2 ya, masih akan kembali lagi dengan siaran tamu kita. Jadi sepastinya tetap stay tune, masih bareng Ronald dan juga ketiga narasumber kita di sore hari ini. Masih mengudara juga di tamu kita di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Oke, teman-teman Pro 2 balik lagi di siaran berjaringan. Tamu kita masih bareng Ronald dan juga masih bersama dengan ketiga narasumber kita di sore hari ini. Ada Bapak Niko, ada Pak Adit, dan juga Pak Samuel nih teman-teman Pro 2. Ya tentunya di relay juga jaringan Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua dari RRI Jayapura, Serui, Biak, Wamena, dan Merauke. Oke teman-teman Pro 2, ya kita lanjut lagi di sore hari ini teman-teman Pro 2. Tadi kita sempat break ya. Dan Ronald langsung saja akan memulai pertanyaan lagi nih teman-teman Pro 2 ya. Yaitu dampaknya seperti apa nih apabila tingkat kepatuhan membayar pajak di suatu daerah ini masih rendah nih. Nah Ronald ke Bapak Adit ya, silakan Pak Adit.
5: Iya Kak, jadi kalau untuk tingkat kepatuhan yang rendah, kita sebenarnya melihat dalam konteks nasional. Dalam hal ini kalau misalkan penerimaan negara belum tercapai sesuai target, jadinya kemampuan pemerintah untuk membiayai program tertentu itu menjadi lebih terbatas, Kak. Selain itu juga, di sisi lain, kita juga perlu menjaga rasa keadilan. Tentunya nantinya masyarakat dan pelaku usaha yang sudah tertib tentu berharap semua pihak memperoleh perlakuan yang sama. Karena itu, DJP memberikan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat yang ingin memenuhi kewajibannya. Di sisi lain juga, kepatuhan perpajakan ini itu bisa menjadi suatu alat pengawasan, Kak, di mana pelaporan yang benar itu dapat membantu pemerintah untuk memperoleh data ekonomi yang lebih baik, Kak. Jadi data tersebut berguna untuk melihat perkembangan kegiatan usaha dan juga menyusun kebijakan. Dari situ sebenarnya yang mana data-data tersebut nantinya bisa digunakan oleh pemerintah untuk menyalurkan dana yang dari pajak itu secara lebih efektif lagi, Kak, gitu.
4: Oke. Nah, Ronald ke Pak Sam ya, terkait dengan bagaimana pemanfaatan teknologi digital nih bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
6: Kalau untuk pemanfaatan teknologi digital ini tentu sangat membantu ya dalam hal perpajakan. Kayak saat ini tuh DJP ada teknologi digital yang udah dibuat dalam satu sistem platform namanya Cortex.

0: yang agak lama ya. Cuma memang kalau memang masih mengalami kendala, kayak kan banyak ya yang mengeluh soal konteks ini, silahkan aja datang ke kami. Kami pasti akan membantu Bapak Ibu semua dalam mengakses layanan perpajakan melalui konteks, dan kami akan dampingi sampai berhasil.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Emo. Oke, teman-teman Pro 2, Ronald ke Bapak Niko ya. Ini Ronald bertanya, apa pesan khusus nih? Pesan khusus bagi pelaku UMKM nih Pak, dan pengusaha di Nabire terkait pentingnya kepatuhan pajak.
2: Ya. Baik, terima kasih. Pesan khusus kami untuk pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Nabire, tapi juga yang ada di Provinsi Papua Tengah, 8 kabupaten. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah, baik pemerintah kabupaten tapi juga pemerintah Provinsi Papua Tengah. Kita sama-sama mendukung untuk pajak yang ada di pemerintah provinsi tapi juga kabupaten, secara khusus Kabupaten Nabire. Ya, kita lihat salah satu kegiatan yang setiap hari Sabtu ya, ini yeah. Salah satu kegiatan yang sangat mendukung UMKM kita, ya itu,
1: Car Free Day,
2: sangat berpengaruh sekali ketika masyarakat yang mempunyai usaha-usaha ini didatangi oleh masyarakat untuk rame-rame sambil santai. Ya, UMKM itu juga proses pajak apa ya, masyarakat kita akan melakukan pembelian. Ya, ada pendapatan, dan pasti UMKM itu juga untuk pendapatannya juga pasti meningkat. Ya, kami berharap untuk usaha UMKM yang ada di Kabupaten Nabire, mari kita sama-sama meningkatkan selain pendapatan tapi juga pajak yang ada di setiap UMKM. Terima kasih.
1: Oke, masih dengan Pak Niko nih. Ronald mau tanya soal untuk pajak kendaraan bermotor.
2: Ya.
1: Apakah masih tersedia program keringanan atau pelayanan khusus bagi masyarakat?
2: Ya, untuk keringanan pembebasan atau pemutihan pajak ini berlaku dari 1 Juli sampai ke 31 Agustus. Jadi mari semua masyarakat yang punya pajak yang masih menunggak, ada pemotongan-pemotongan atau ada diskon yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah lewat BPKD UPT Samsat Nabire, datang segera ke kantor Samsat Nabire. Tapi juga yang ada di 4 kabupaten, Samsat Timika, Puncak Jaya, dan Paniai. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Betul.
2: Yang akan membangun negeri ini? Itu yang mungkin kami bisa sampaikan. Dan kami minta juga, kami ulang-ulang ini,
1: yeah,
2: yang pemilik kendaraan-kendaraan luar, segera mutasikan kendaraan ke Provinsi Papua Tengah, karena ada pemotongan diskon 40% yang mengurus mutasi. Segera cabut berkas dari Jawa atau di Makassar, segera mutasi ke Papua Tengah. Sudah ambil BBM, kasih rusak jalan, bayar keluar lagi.
1: Ya.
2: Ini persoalan. Ya, mungkin seperti itu.
1: Oke. Siap. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mendukung peningkatan kesadaran pajak? Ronald ke Pak Adit, mungkin boleh dijawab, bagaimana peran pemerintah daerah nih dan instansi terkait dalam mendukung peningkatan kesadaran pajak?
3: Iya, baik Kak. Jadi pemerintah daerah sebenarnya sangat dekat kan dengan kehidupan masyarakat, sehingga perannya tentu penting. Salah satunya melalui keteladanan, instansi pemerintah juga mempunyai kewajiban administrasi perpajakan seperti melakukan pemotongan, membuat bukti potong, menyetor, dan melaporkan sesuai ketentuan. Nah, pemerintah daerah juga dapat menyediakan ruang untuk sosialisasi dan pendampingan. Di sini, kami juga sangat membuka bagi misalkan pemerintah daerah yang membutuhkan pendampingan terkait perpajakan itu bisa datang juga ke KP2KP Nabire. Jadi di sini KP2KP dapat memberikan edukasi kepada pegawai, bendahara maupun pelaku usaha binaan pemerintah. Begitu Kak.
1: Oke, sudah?
3: Sudah?
1: Oke. Kalau begitu Ronald ke Pasam. Pak Samuel. Ronald singkat nih. Mas Sam, apa saja nih manfaat yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dari hasil penerimaan pajak nih?

0: Silakan Pak Sam.
1: Emang ya kalau memang kita merasakan bangunan hari-hari ini memang nggak ada tuh tulisan bahwa jalan atau pelabuhan ini atau misalnya rumah sakit ini dibangun dari anggaran pajak tertentu gitu. Tapi memang kalau kita rasakan manfaat pajak ini terasa banget loh kalau dalam hampir seluruh kehidupan kita ya, mulai dari A sampai Z gitu. Misal kayak di bidang pendidikan, anggaran pemerintah itu kan dipakai untuk membiayai sekolah, guru-guru, fasilitas belajar dan bantuan pendidikan. Nah itu juga dananya kan dari mana? Dari pajak. Nah di bidang kesehatan gitu, biaya-biaya untuk mendukung fasilitas kesehatan, para nakes, pencegahan penyakit, anggarannya tentu dari pajak.
0: Yeah.
1: Di bidang infrastruktur, misal pembangunan jalan, jembatan, transportasi, air bersih, tentu juga dari pajak. Sampai untuk di bidang keamanan, administrasi kependudukan, sistem peradilan, dan lain-lain itu pun juga dari pajak gitu loh. Dan untuk Provinsi Papua Tengah, manfaat pajak pusat juga hadir melalui belanja pemerintah pusat, ada dana transfer ke daerah juga dan juga yang khususnya dana otonomi khusus siapa ya. Jadi ya setiap pajak pusat yang kita bayarkan itu juga akan kembali ke daerah juga.
0: Oke, ya siap. Thank you Pak Sam ya. Ronald ke Pak Adit dulu terkait dengan bagaimana sih peran generasi muda dalam membangun budaya sadar pajak sejak dini nih.
2: Oh iya, ini jadi salah satu hal yang menarik nih, karena kan generasi muda tuh generasi yang bakalan melanjutkan lagi generasi yang ada. Jadi di sini ada generasinya. Tentu generasi muda tuh mempunyai peran besar, meskipun banyak yang belum mempunyai penghasilan atau kewajiban pajak. Nah, tapi sebenarnya mereka ini, generasi-generasi muda ini, mereka adalah calon pekerja, pengusaha, aparatur, dan juga pemimpin. Karena itu, pemanfaatan tentang pajak sebaiknya dibangun sejak dini. Jadi, tidak perlu langsung membahas perhitungan yang rumit.
0: Yeah.
2: Ya, bisa dimulai dari hal-hal yang mereka lihat sehari-hari, seperti sekolah, jalan, fasilitas olahraga, dan pelayanan kesehatan. Di sini kita, dari sana dijelaskan bahwa fasilitas publik itu membutuhkan anggaran, dan pajak ikut membiayainya. Anak muda juga bisa membantu keluarga, menggunakan layanan digital, mencari panduan resmi, atau mengingatkan batas waktu. Misalkan kalau misalkan ada deadline-deadline SPT, SPT masa, SPT tahunan. Namun keamanan akun juga, karena kan anak-anak muda itu istilahnya kalau kita itu bilangnya tech native gitu, ya kan? Iya, digital native. Nah, di situ mereka juga bisa memberitahukan atau seperti membantu kepada orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya terkait dengan keamanan akun. Jadi kami berharap sih generasi muda tumbuh menjadi warga yang memahami kewajibannya sekaligus peduli terhadap bagaimana pajak dan anggaran itu digunakan.
0: Oke, nah untuk pertanyaan berikutnya, thank you Pak Adit ya, luar biasa jelas banget nih untuk generasi muda yang sekali lagi memang itu kan merupakan regenerasi nih yang sepasnya pasti akan dijalani oleh generasi muda nih di masa yang akan datang gitu. Oke, dan untuk pertanyaan selanjutnya Ronald ke Pak Niko terkait dengan tantangan khusus dalam memberikan edukasi perpajakan di wilayah Papua Tengah, khususnya di Nabire nih. Ya mungkin selama ini Bapak ada lihat mungkin ada sebuah tantangan khusus begitu?
3: Ya, terima kasih. Memang untuk Papua Tengah secara khusus Kabupaten Nabire, kita lihat bahwa kasat mata masyarakat kita yang menggunakan kendaraan ini, ketika masyarakat jalan dengan motor, paling banyak itu ada yang pakai helm, ada yang tidak pakai helm.
4: Iya. Ya.
3: Jadi ketika terjadi kecelakaan, lalu kemudian mereka dibawa ke rumah sakit, ini siapa yang mau bertanggung jawab? Apakah BPJS atau Jasa Harja? Jadi izin kami di Samsat ada 3 institusi, kepolisian, Bapenda, tapi juga Jasa Harja. Dan dari ketiga institusi ini sama-sama saling melengkapi. Jadi kami ketika masyarakat membawa kendaraan lalu surat-suratnya tidak lengkap, ketika ditahan oleh mitra kerja kami, mulai di AAA dan ya, yeah. Itu. Jadi kami sangat berharap masyarakat yang memiliki kendaraan itu segera melengkapi surat-surat kendaraan. Itu salah satu yang sangat penting. Kemudian punya SIM, dan ketika jalan harus memakai helm dan surat-surat itu, izin operasi untuk kendaraan-kendaraan dari luar. Itu yang berikut. Banyak tantangan juga yang kami hadapi ketika kami di lapangan. Kami mencari ada sekitar ribuan surat pemberitahuan ketetapan pajak dan alamatnya, pemiliknya sudah berubah-berubah. Nah, ini persoalan yang kami hadapi saat ini, yang memang kami diminta oleh BPK harus segera melakukan pendataan dan penagihan pajak-pajak yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satu contoh, di bulan lalu kami di Grimulyo, kami cari alamat, cari pemilik kendaraan, ada yang jual, ada yang bilang sudah pindah alamat. Ini kami berharap ke depan semua masyarakat pemilik kendaraan sudah harus secara lengkap, dan segera yang belum melapor segera melapor ke Samsat.
0: Oke, nah itu juga berarti adalah bentuk harapan juga ya.
3: Siap, siap.
0: Betul. Oke, Ronald, ke Pak Sam ya. Ini terkait dengan apa harapan Bapak nih? Apa harapan Bapak kepada masyarakat Nabire pada peringatan Hari Pajak Nasional tahun ini ya? Boleh nanti dijawab bergantian juga dengan Pak Adit. Ya, silakan.
1: Harapan kami ya, masyarakat Nabire dalam konteks perpajakan ya ini ya. Masyarakat Nabire lebih sadar perpajakan, lebih taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dan apa ya, semakin berani mencari informasi tentang perpajakan terutama dari sumber yang benar.
0: Yeah.
1: Kalau ada apa-apa tanya aja ke kami, kami pasti layani, kami pasti bantu. Jangan menunggu masalah jadi besar baru datang ke kantor pajak gitu. Kalau memang ada yang masih bingung-bingung, nggak apa-apa, tanya aja, kami pasti layani dengan sepenuh hati. Kalau memang korteksnya bermasalah atau aktivasi akunnya
2: bingung gitu, silakan memanfaatkan layanan dari KP2 KP Nabire. Dan juga lebih hati-hati juga terhadap penipuan nih, suka banyak kan sekarang penipuan yang mengatasnamakan DJP. Dan jangan percayalah kepada pihak yang menghubungi dengan banyak nih kejadian yang kayak misal mengatasnamakan pajak nih, yeah, DJP, tapi ujung-ujungnya malah minta transfer ke rekening pribadi, akhirnya hilang aja uang kan.
0: Betul, betul.
2: Jangan juga kasih data-data privacy ya, kayak OTP, kata sandi, atau akun ke orang lain. Untuk pelaku UMKM juga bisa mulai nih, misal sebelum melaporkan pajak, coba bikin dikit-dikit lah laporan keuangannya yang jelas gitu. Yang sederhana aja, tapi jelas dan bisa menjadi dasar dari pelaporan pajak. Bagi kami juga ya, semoga kami bisa lebih baik lagi lah dalam melayani masyarakat.
0: Oke, nah dan mungkin sebagai penutup ya, Ronald berikan ke Pak Adit ya.
2: Iya.
0: Sebagai penutup, apa pesan Bapak nih, pesan inspiratif kepada masyarakat agar semakin sadar bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan itu akan kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama.
2: Iya Kak, jadi kalau kita sih melihat bukti pembayaran pajak itu yang tampak mungkin hanya angka,
0: ya,
2: namun ketika dikumpulkan bersama, angka tersebut menjadi kemampuan negara untuk memberikan pelayanan. Melalui pajak, kita ikut mendukung pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan berbagai kebutuhan masyarakat. Tidak semua hasilnya langsung kita lihat dari hari ini. Sebagian mungkin baru dirasakan beberapa tahun ke depan atau dinikmati oleh generasi berikutnya. Pembangunan memang membutuhkan proses dan dukungan bersama. Kami juga ingin menyampaikan bahwa setiap rupiah pajak merupakan amanah. Masyarakat sudah memberikan kontribusi, maka pemerintah wajib menjaga dan mengelolanya dengan baik. Kepada Bapak Ibu, penuhi kewajiban sesuai keadaan yang sebenarnya. Tidak perlu membayar lebih dari yang ditentukan, namun kalau memang ada kewajiban, mari kita selesaikan dengan baik. Kalau belum memahami caranya, tidak perlu khawatir dan tidak perlu merasa harus menyelesaikan semuanya sendiri. Silakan datang ke KP2 KP Nabire atau ke kantor pajak terdekat. Kita bicarakan dan cari langkahnya bersama. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang selama ini sudah mendukung pembangunan melalui kepatuhan pajak. Selamat Hari Pajak, semoga Nabire dan Papua Tengah semakin maju, pelayanannya semakin baik, dan masyarakatnya semakin sejahtera. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.
0: Oke. Oke, teman-teman Pro 2, ya itu tadi obrolan kita ya di sore hari ini tentunya di siaran berjaringan tamu kita. Tidak lupa juga terima kasih untuk Bapak Niko ya. Sudah hadir di sore hari ini. Pak Adi, terima kasih. Pak Samuel juga terima kasih. Udah memberikan informasi yang sangat luar biasa tentunya bagi warga Papua Tengah ya pastinya ya, tentang pentingnya membayar pajak, karena dari rakyat pasti akan kembali untuk rakyat lagi. Nah, dengan topik kita di sore hari ini, teman-teman Pro 2, momentum Hari Pajak Nasional dengan kesadaran membayar pajak dari rakyat untuk rakyat. Terima kasih juga untuk teman-teman Pro 2 Angkasawan Angkasawati yang lagi pada monit juga di sore hari ini, dimana terrelay dari jaringan Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua, dari RRI Jayapura, Seruli, Biak, Wamena, dan juga Merauke. Saya Ronaldo Simbiak sebagai host pamit di acara tamu kita di sore hari ini, dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan.
4: Telah kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita dari Korwil Nusantara 1. Nantikan tamu kita selanjutnya di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke. Sampai jumpa minggu depan.
5: Pro 2 FM. Sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, saya top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta sama itu uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obet, Obet jangan Obet. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan Obet, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obet, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obet?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih, menemani kamu semua. Tentunya kita masih stay di Pro 2 FM Nabire ya, di sore ceria.

Oke, geng. Serena mau kasih kalian satu fakta menarik nih, teman-teman Pro 2 ya. Terkait dengan kenapa sih udah olahraga berat tapi berat badannya belum turun-turun juga nih. Nah, ini sebenarnya umum terjadi banget ya, teman-teman Pro 2. Olahraga itu memang membantu, tapi berat badan itu tidak selalu bisa langsung turun, bahkan kadang tetap stuck nih atau sedikit naik di awal, teman-teman. Nah, beberapa alasan kenapa berat badan kamu itu belum turun-turun juga. Yang pertama adalah kalori yang masuk masih lebih banyak daripada yang dibakar nih, teman-teman Pro 2. Ya, kemarin juga saya sempat jalani jatuhnya diet juga karena saya lagi pengen cutting lemak di perut yang sangat mengganggu sekali lah. Tapi sabar hari ini pakai, saya punya celana hitam yang biasa saya pakai. Tapi biasanya tuh saya pakai celana hitam ini tuh saya tidak pernah pakai ban pinggang, guys, satu selipit. Tapi tadi ini pas saya mau ke kantor saya pakai, saya bilang longgar. Wah. Jadi FYI bahwa satu minggu kemarin itu saya fokus sekali untuk memperbaiki saya pola makan ya kan, gengs ya. Saya perbaiki pola makan, saya rutin olahraga, saya minum pure matcha di pagi hari, tidur tepat waktu gitu. Nah, jadi saya bisa rasa juga nih, guys, bahwa memang wah, ini perubahannya bagus banget sih. Terus juga saya lihat dari sap muka lebih cerahan gitu. Skincare-nya tuh lebih masuk ya. Nah, kalian bisa olahraga tuh 1 jam ya. 1 jam kalian olahraga itu bisa membakar sekitar 300 sampai 600 kalori nih. Tapi kalau misalnya makanan ringan atau minuman manis itu masuk juga gitu. Ini dapat menggantikannya dengan cepat nih, teman-teman Pro 2, menggantikan kalori yang keluar gitu, teman-teman Pro 2. Jadi pastikan apapun yang kalian konsumsi itu tetap sehat, tetap low fat, low kalori juga pastinya ya kan, gengs ya. Kalian tetap kenyang tapi bisa tetap low kalori, itu bisa mulai dengan menu-menu sehat. Misalnya telur yang biasanya kalian goreng gitu bisa kalian rebus ya kan, gengs. Nah, jika kamu mungkin mulai lebih aktif nih, teman-teman Pro 2, otot itu bisa bertambah sementara lemak itu berkurang. Jadi yang harus kamu tambah adalah massa ototnya, teman-teman Pro 2. Otot itu lebih padat daripada lemak ya, sehingga timbangan itu belum banyak berubah, teman-teman Pro 2. Nah, banyak juga yang salah kaprah nih tentang menaikkan berat badan, karena saya pernah coba dua-dua. Mulai dari pengen menaikkan berat badan itu saya coba sampai banting tulang betul-betul bagaimana caranya supaya saya bisa menaikkan berat badan. Dan ketika udah naik, keterusan gitu. Keterusan, jadi naik-naik terus gitu. Jadi saya lagi di fase dimana saya lagi pengen mempertahankan ini berat badan harus tetap ideal. Gimana caranya? Ya terus yang penting memang adalah kita harus terus melihat porsi makan ya. Porsi makan, kalau pengen kita menurunkan berat badan, ya kita harus makan kalori lebih sedikit dibandingkan kalori yang kita buang gitu. Kalori yang kita buang itu dari mana? Dari olahraga. Itu udah pasti ya, dari olahraga, tidur cepat. Tidur cepat itu bisa mempercepat kita punya metabolisme tubuh yang bisa menggunakan lemak sebagai pembakaran itu, teman-teman Pro 2 ya. Bahkan ada beberapa olahraga-olahraga atau gerakan-gerakan dalam workout yang bisa kalian lakukan bisa membantu kalian untuk membakar lemak tanpa kalian bergerak sedikit pun. Jadi ketika kalian tidur, otot itu akan bertambah dan lemaknya itu akan digunakan sebagai energi gitu, teman-teman Pro 2. Karena kita tahu biasanya tubuh kita ini akan mengirimkan sinyal ke kita punya tubuh untuk menggunakan lemak itu sebagai bahan bakar. Jadi biasanya kan orang kalau misalnya pengen menurunkan berat badan, mereka pasti disarankan untuk diet. Diet itu pasti kita tidak makan sebanyak yang biasanya gitu ya kan, gengsnya. Misalnya tetap makan 3 kali sehari tapi porsinya itu diubah. Misalnya yang biasanya makan karbonya banyak atau mungkin ada lemak trans di dalamnya gitu, sekarang udah cutting semuanya, karbonya dikit, lemak transnya tidak ada sama sekali, malah yang ditambah lemak baik. Biasanya lemak baik itu dapat dari buah alpukat gitu. Terus karbonya diganti dari nasi ke kentang misalnya, atau tetap nasi tapi nasinya sedikit aja gitu, teman-teman Pro 2. Terus ditambah lagi dengan sayur-sayuran, ya itu bisa sangat membantu tubuh kita sekali untuk bisa menyesuaikan diri dengan baik. Dan ketika tubuh ini kayak merasa bahwa bentar-bentar, ini kok makanan yang masuk ini tidak sebanyak yang dulu ya,
nanti takutnya tubuh kita ini kehilangan tenaga gitu. Oke, kalau begitu karena bosnya makan dikit gitu. Ya istilahnya kalau misalnya badan kita bisa ngomong ya. Badan kita kalau bisa ngomong pasti takut nanti si bos ini nanti tidak ada energi dia atau tenaganya enggak ada nih. Oke, saya ambil deh dari lemak sedikit gitu. Nah, itu seperti contoh aja kayak gitu teman-teman Pro 2. Jadi apapun yang kita makan itu akan sangat depends banget gitu, akan sangat bergantung banget gitu dengan tubuh kita nih teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kalian pengen menurunkan berat badan, jangan cuman andalkan olahraga tapi makannya kalian masih yang beradul gitu ya. Terus kamu bilang gini, tapi Ronald saya diet kok tapi berat badan saya tidak turun-turun. Terus Ronald tanya, kamu makan apa? Ya saya tidak makan nasi, saya tidak makan nasi, saya tidak makan mie instan. Jadi saya makan keripik-keripik saja, saya makan keripik-keripik untuk tidak supaya saya tidak makan nasi. Ha. Salahnya di situ tuh teman-teman Pro 2. Ada orang yang sering kali berpikir bahwa diet itu yang penting makan sedikit bukan makan banyak ya. Nah, yang jadi masalahnya atau yang jadi kasusnya tuh di situ teman-teman Pro 2. Keripik itu biasanya tuh tinggi natrium dan juga tinggi gula pastinya. Jadi tidak baik untuk kalian yang sedang dalam diet. Dan juga kerupuk atau keripik ya, itu biasanya gak ada seratnya sama sekali teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kalian pengen sarapan atau makan malam atau makan siang, carilah yang memiliki serat baik untuk tubuh, proteinnya ada. Terus juga apalagi ya tetap mungkin kalau misalnya pengen tetap terpenuhi kan apa asupan proteinnya dengan baik atau kalorinya tetap terjaga dengan baik, itu bisa ditambahkan dengan susu ya. Tapi ada juga orang yang takut minum susu karena takut gemuk gitu. Nah, mereka bisa hindari susu, gantinya mungkin ke teh atau kopi teman-teman Pro 2. Nah, kemudian alasan berikutnya nih, kenapa udah olahraga banyak tapi berat badan di situ-situ aja, malahan kayaknya tambah naik nih. Nah, alasan yang ketiga adalah tubuh kita ini menahan cairan, gengs. Setelah olahraga ya, terutama yang intens gitu, otot kita tuh mengalami peradangan ringan dan menyimpan lebih banyak air untuk pemulihan. Nah, ini bisa membuat berat badan kita itu tampak kelihatan gitu-gitu aja gitu teman-teman Pro 2, karena nggak ada yang nambah. Nah, jadi pastikan asupan cairan tubuh kamu itu tetap terhidrasi dengan baik teman-teman Pro 2. Tubuh kamu tuh terhidrasi dengan baik habis olahraga. Meskipun kamu minum minuman energi atau minuman diet, kamu tetap harus minum air putih yang cukup ya teman-teman Pro 2. Nah, berikutnya yang keempat adalah kurangi tidur lagi. Sorry, kurangi stres dan juga kurang tidur. Nah, ini bisa sangat mempengaruhi banget nih teman-teman Pro 2. Nah, stres itu, ketika kita stres, hormon kortisol itu yang dapat membuat tubuh kita tuh lebih sulit banget untuk menurunkan lemak. Karena tubuh kita nih, ini Ronald kasih sebuah gambaran lagi, tubuh kita tuh seakan-akan melihat seperti ini. Oh, si bos lagi stres nih, kita simpan aja dulu lemak gitu. Takutnya si bos gak makan, terus kita bisa menggunakan lemak itu sebagai sumber tenaga untuk bos nih, misalnya kayak gitu ya kan gengsnya. Sinyal untuk memberikan rasa kenyang di otak itu akan melemah gitu atau lambat gitu. Jadi meskipun kamu udah makan, otak kamu belum mengirimkan efek kenyang tersebut gitu teman-teman Pro 2, karena ya masih dalam pengaruh apa ya, hormon kortisolnya tuh masih tinggi banget teman-teman Pro 2. Nah, dan juga nih, ini yang paling penting ya. Ronald, kemarin saya baru lari sore 2 hari. 2 hari berturut-turut saya lari sore, tapi belum ada perubahan. Itu bagaimana tuh? Waktunya masih terlalu singkat ya, itu jawabannya. Nah, kenapa berat badan kamu stuck-stuck di situ aja? Penurunan berat badan yang sehat itu biasanya sekitar 0,25 sampai 1 kilo per minggu ya, bukan setiap hari. Nah, seperti yang tadi Ronald bilang, Ronald kemarin tuh olahraga intens tuh 2 mingguan. 2 mingguan itu intens, perbaiki pola tidur, pola makan juga Ronald perbaiki gitu. Sekarang kayak Ronald heran sendiri gitu, kayak bangga gitu. Sudah bisa pakai celananya, udah bisa pakai ban pinggang gitu. Kemarin tidak pakai ban pinggang pun tetap press ya.

Nah, jadi kalau misalnya tujuan kalian itu untuk mengecilkan perut nih, sama kayak Ronald nih, jangan hanya melihat angka di timbangan doang, teman-teman Pro 2. Nah, kalian juga bisa coba ukur pakai mungkin lingkar perut kalian. Nah, bisa kalian ukur setiap minggu, terus juga mungkin foto badan ya. Ronald juga foto badan di kaca gitu ya, menyampingi ya, berdiri menyampingi kaca gitu, menyampingi hadap kanan ya. Hadap kanan lah kalian atau hadap kiri, terus difoto gitu dari samping ya kan, untuk kalian bisa lihat itu perutnya apakah ada progres setelah 2 minggu yang lalu saya belum olahraga gitu. Nah, bisa dilihat dari situ juga teman-teman Pro 2. Itu sebuah tips untuk kalian yang belum ada timbangan di rumah nih, teman-teman Pro 2. Sama kayak Ronald juga belum ada timbangan di rumah, jadi Ronald patokannya sih lihatnya di kaca gitu. Nah, dan juga yang ketiga, kamu sadar seperti saya, kamu merasa bahwa celananya sudah mulai longgar. Ya, meskipun kayaknya nih saya baru berapa gram saja, atau mungkin 1 kilo lah kayaknya. Tapi ya saya sudah rasa sih, dari saya pakai celana saya sudah kayak ini celana udah mulai longgar nih. Wah, bersyukur sekali sih. Oke, teman-teman Pro 2, itu aja tadi ya. Satu topik menarik nih, kenapa olahraga itu membuat berat badan kita, kenapa udah olahraga tapi berat badan belum turun-turun juga nih. Oke, lanjut lagi, Ronald play lagu-lagu favorit kamu di sore hari ini nih, teman-teman Pro 2. Jadi sepastinya tetap stay tune aja ya, masih menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM, Nabire, teman terbaik kamu. And Halsey dengan Without Me.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
3: Basuh dulu tangan tuh, awak itu biasa.
2: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
4: Jangan main depan sini.
2: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi ada aslinya ramah banget.
5: Pulau yang dimiliki Indonesia.
6: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
2: Aduh. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
4: Teman terbaik kamu.
5: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
6: RRI Pro 2 FM.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Nilai tukar rupiah berhasil menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Mengacu pada data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,10% atau 18 poin menjadi 18.091 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, rilis dan S dan P terkait rating Indonesia memberikan sentimen positif ke pasar. Pertumbuhan 5% tersebut menurut proyeksi S dan P sampai dengan 3 tahun ke depan. Lembaga pemeringkat ini juga mempertahankan peringkat kredit Indonesia dalam kategori layak investasi BBB dengan prospek tetap stabil. S dan P membandingkan beban utang Indonesia dengan negara-negara berperingkat sesama BBB. Terkait pertumbuhan ekonomi, S dan P memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,1% tahun ini. Sementara itu, dari sisi eksternal, Ibrahim mencermati kekhawatiran investor terhadap eskalasi konflik Amerika Serikat-Iran. Presiden Trump kembali memblokade Iran dan mengatakan akan memungut biaya 20% pada kapal kargo yang lewat Selat Hormuz. Militer Amerika Serikat bahkan akan mulai memberlakukan blokade mulai Selasa 14 Juli 2026 dengan menargetkan lalu lintas kapal yang terkait dengan Iran. Namun akan mengizinkan pengiriman logistik komersial yang dianggap netral untuk melewati selat tersebut.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mendalami dugaan aliran dana kepada pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah. Aliran tersebut terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keterangan yang disampaikan di persidangan menjadi bagian penting, khususnya dalam proses pembuktian dan akan dianalisis lebih lanjut oleh jaksa penuntut umum maupun penyidik. Menurutnya, penyidik akan menelaah seluruh fakta yang muncul di persidangan, tentunya untuk menentukan apakah terdapat dasar melakukan pengembangan perkara. Selain itu, KPK juga akan mendalami unsur perbuatan melawan hukum, termasuk motif inisiatif, sekaligus juga tujuan pemberian uang kepada pihak-pihak yang disebut dalam persidangan. Sebelumnya dalam persidangan dugaan korupsi proyek DJKA muncul keterangan dugaan pemberian uang senilai 100 juta rupiah kepada Gus Miftah. Keterangan tersebut kini menjadi salah satu fakta yang akan didalami oleh KPK dalam proses penanganan perkara. Fakta tersebut terungkap dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Bupati Pati nonaktif Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang Senin 13 Juli 2026. Informasi itu mencuat setelah JPU KPK membacakan dan menginformasi isi berita acara pemeriksaan atau BAP. Kasus dugaan korupsi proyek DJKA merupakan salah satu perkara besar yang terus dikembangkan oleh KPK. Dari hasil OTT pada 2023, KPK menetapkan 10 tersangka yang berasal dari unsur pejabat Kemenhub dan juga pihak swasta. Di mana seiring berjalannya penyidikan, jumlah tersangka bertambah menjadi sekitar 21 orang yang berasal dari berbagai unsur. Salah satu tersangka baru dalam perkara ini adalah Sudewo saat masih menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR Republik Indonesia.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Kementerian Kesehatan menerapkan mekanisme penilaian teknologi kesehatan atau PTK Mandiri untuk mempercepat akses masyarakat terhadap obat, alat kesehatan, dan teknologi medis inovatif. Melalui skema ini, akademisi, industri kesehatan, organisasi profesi, rumah sakit, hingga kelompok pasien dapat mengajukan penilaian teknologi kesehatan secara mandiri dengan menyertakan bukti ilmiah. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan atau Kemenkes, BKPK Kemenkes Asnawi Abdullah menegaskan percepatan evaluasi teknologi kesehatan tetap mengedepankan kehati-hatian dan bukti ilmiah kuat. Menurutnya kebijakan tersebut dijalankan secara transparan dan menurutnya pula kebijakan tersebut memberikan ruang lebih luas bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyusunan kajian kelayakan teknologi kesehatan, di mana sebelumnya proses evaluasi hanya dilakukan atas inisiatif pemerintah.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Kopi rempah Sekana merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekana diracik oleh tabib kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya kopi Sekana adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga berserta keluarganya. Kopi Sekana ada dua macam. Kopi Sekana yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan kopi Sekana yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi Sekana siang dan kopi Sekana malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi Sekana tersebut. Kopi Sekana yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi Sekana yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi Sekana adalah kopi Sekana siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi Sekana malam tidak dapat diminum pada siang hari.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik,
0: lingkungan,
2: lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih,

Oke, okay, 7 dari Jungkook nih teman-teman Pro 2. Ya, menemani kita di penghujung jaga malam di malam hari ini nih teman-teman Pro 2 ya. Yang nantinya Mbak Karuna putar untuk kamu nih satu lagu dari Olivia Rodrigo, lagu terbarunya ya dari album You Seem Pretty Sad for a Love. You Seem Pretty Sad for a Girl Who is in love. You look pretty sad for a girl who's so in love. Ya, itu yang benar tuh. Nal, kenapa aku putar lagu ini, Nal? Nah, ini lagu yang menurut Ronald tuh, aduh, sakit sih. Pantasan aja Olivia tuh waktu interviewnya ya, dia bilang kenapa dia bocorkan dua lagu yang langsung dia buat musik video, musik videonya itu, atau MV-nya ya. Musik video resminya tuh kenapa dia keluarkan itu Drop Dead sama The Cure. Ronald pertama dengar The Cure, dengar aja tanpa tahu paham dia punya arti nih. Ronald kayak biasa aja gitu. Lagunya kayak biasa aja gitu. Tapi pas Ronald baca dia punya lirik, dengar dia punya lirik, terus pahami dia punya lirik lagu nih. Aduh, dalam sekali Kak Coklat. Ya, Olivia bilang kalau saya punya kepala nih penuh dengan kepalaku nih penuh dengan racun gitu. Ya basically itu dia bilang kalau sebenarnya aku nih sebenarnya yang salah gitu. Sebenarnya aku yang salah dengan semua hubungan ini, meskipun saya dekatiko dan berharap kalau kau tuh bisa menjadi penyembuh di sapu hati gitu. Tapi ya nyatanya tidak bisa gitu. Dan bahkan itu tidak akan pernah benar-benar bisa menyembuhkan luka di dalam diriku, karena diriku tidak pernah bisa benar-benar sembuh gitu. Ya, dia bilang, dulu setiap kali saya menjalin hubungan, saya selalu memainkan permainan di kepalaku sendiri. Aku menghitung semua perempuan yang pernah bersamanya sampai akhirnya aku menangis. Jadi dia toksik sendiri nih Olivia gitu. Dia yang overthinking duluan gitu. Sampai dia bilang gini, saya pikir kayaknya aku nih penawar sapu hati gitu. Penawar untuk setiap trauma yang saya rasakan, setiap ketoksikan yang terjadi gitu. Tapi saya perlahan hancur dan kehilangan diriku sendiri. Aku runtuh dan tidak pernah lagi merasakan apa itu utuh gitu. Karena pikiranku penuh oleh racun, hatiku penuh keraguan. Ada luka yang sudah mengalir dalam diriku dan kamu mencoba untuk menghapusnya gitu. Nah, itu rasanya seperti obat yang bisa menenangkanku, dan aku tahu itu baik untuk aku. Tapi aku sadar seberapa besar cintamu kepada aku itu tidak akan pernah bisa menjadi penyembuh untuk luka di dalam diriku. Nah, jadi the point is, yang salah ini sebenarnya Olivia gitu. Olivia yang sepertinya belum berdamai nih sama dia diri sendiri, guys. Jadi dia bilang gini, ya, saya tahu kau tuh kayaknya orangnya loyal gitu, kau orangnya setia, saya tahu. Saya tahu kau tuh orangnya penyayang, baik gitu. Tapi kayaknya saya bukan yang terbaik deh untuk koi. Ya, tapi dengan arti kayak Olivia tidak mau bilang dia tidak baik untuk orang ya. Jadi dia bilang dia bilangnya kayak, ya, aku tidak bisa jadi penyembuh gitu. Aku tidak bisa menjadi penyembuh karena saya tidak bisa sembuh. Ya. Itulah Olivia ya. Dan dia punya lirik lagu seperti ini tuh yang bikin Ronald tuh kayak, emang lagu sakit sih. Ya, jadi makanya Ronald mau replay lagu ini untuk kalian dengarkan ya teman-teman Pro 2, dan semoga aja bisa menghibur kalian semua ya. Dari awal nih Ronald play untuk kamu The Cure, sekaligus juga Ronald pamit di jaga malam. And I'll see you when I see you guys. Bye bye.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi teman dulu di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman Bro 2 yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget, lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia script writer musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video
0: gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Karati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluarnya single lagi.
0: Nah, kenapa jadi akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke.
1: Okay. Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independen banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti. Atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus, oh iya, artworknya,
0: bla bla bla
1: gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Okay. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya. Karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya. Dari hulu ke hilir gitu. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah bener, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Salah ya.
0: Bener. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Iya. Apa menurut kamu?
2: Nanti itu kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan.

0: Sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempat les
1: betul
0: tuh?
1: betul, itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar. Kelihatan, kelihatan. Kita kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube juga.
0: Ada di YouTube juga. Oke oke oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan.
0: Melangkahlah Perlahan tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Radhi Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Mm-hmm. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
0: juga panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas, cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oh, oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan pas hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang pas hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Mm-hmm. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Ah, iya itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan
2: orang gitu. Yang lagi terpuruk, gimana? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup hatinya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman kedua yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Ya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa melangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu
1: dan menemukan tujuannya. Yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja. Gak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya terjebak macet, atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenangnya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Hal-hal kecil.
1: Betul, aja, gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak, harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Okay. Yeah. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang okay banget.
0: Ketemu sama penyanyi yang okay banget, gitu kan. Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misal apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, tarik nafas yang panjang gitu karena itu udah
0: iya sih.
2: Ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Dan semua, dan semuanya tuh dia terjadi. Gak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan. Gitu.
1: Karena ada pepatah katanya. Mm-mm. Apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Jadi hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Betul. Soal kecil, hati-hatilah.
0: Gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Hmm. Karena
2: iya, yeah, walaupun kan secara manusiawi kan kadang ada rasa aduh bisa enggak ya? Aduh mungkin enggak ya?
0: Iya. Yeah.
2: Oke enggak nih? Ya, keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi. Manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Udah sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah. Dan nggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys, betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
2: Beda banget.
0: Jadi
1: di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling popper menurut aku.
0: Oke. Okay.
1: Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer gitu.
2: Kontemporer asal Perancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.

0: Dan itu dia langkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana? Apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya? Kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
2: Iya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya. 5 menit. 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit ya, gitu
1: menit,
0: kan.
1: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
1: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Terasing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus ref-nya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Bener.
1: Mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali. Kemudian di bagian
1: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke.
1: Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
1: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
1: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini muncul, Dimas Ardi muncul live TikTok aku. Masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
1: cuman
0: berarti
1: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada, dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Berarti gak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya.
1: Apa, di compare sama MIDI juga. Jadi ada yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Gini aja.
0: Okay.
2: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser. Sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Kita
2: ngambil temanya itu
1: caregiver.
2: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau ngurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
2: Nanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang

0: detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MP, ditambah lagi ngerakim langkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
1: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya ya.
0: Wow. Betul. Ini deh kayak lirik misalnya yang hujan rintik sendu. Nah, hujan rintik sendu. Mm-hmm. Itu di MP-nya digambarinnya apa, Pak, menurut Bapak kira-kira?
1: Ya hujan dong, atau nangis.
0: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
1: Wow. Wow, okay.
0: Nah, menarik kan?
1: Okay.
2: Oh, ya, ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP insya Allah, lagu berikutnya, dan visualnya nyambung sama Melangkah Perlahan gitu.
1: Oh wow,
0: okay. Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
1: Yes.
0: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
2: POV ibu, POV kakaknya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap hari.
1: Iya.
0: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
1: Iya, bener sih, bener. Wow, oke. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
2: Ada di YouTube, Rati Putria, Melangkahlah Perlahan.
1: Ah, itu dia. Bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putria. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke. Okay.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Benar. Tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Oke. Okay.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro
0: vintage
1: gitu.
0: Berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Oke. Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke, oke, oke, oke.
2: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya, betul. Ngeband juga. Ada empat lagu di EP-nya.
0: Oke, okay. Wow, menarik sih. Ini berarti lagi emang
1: progress
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau bakal paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi,
0: oke, apa itu?
2: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus,
1: dan ada sesi diskusinya.
2: Ada sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak
0: saya, suami
1: istri.
2: Istri udah
1: kuat.
2: Ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow. Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube.
0: Di YouTube gitu ya.
2: Sesi diskusinya.
1: Ini progress editing.
0: Wah, ini jujur gue baru iya benar-benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke. Okay.
2: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal. Jadi
0: okay.
2: Kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya. Dan justru itu tuh momen yang sangat apa ya, aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya,
1: orang
0: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, karena gimana ya?
0: Benar-benar sih.
2: Bisa gitulah sih
0: kalau misalnya. Iya benar-benar. Oh berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya setelah dialog.
0: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
0: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
1: Yes. Betul.
0: Alright, oke terakhir deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya ketika ada PH-PH.
0: Aduh, boleh lah, boleh. Siapa tahu. Betul.
1: Bisa film ini kayaknya upcoming EP-nya, boleh gak?
0: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
1: Coba ya. Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Ya begitulah.
2: Itu ya Pak, produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke terakhir, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Pro 2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya. Jadi pantengin sosmednya, dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul. Dan
2: saja semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
2: mengundang
1: kita juga, yes, buat jadi siaran di
2: Pro 2 FM, dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
0: Ya, betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putri ya, ngomongin soal single terbarunya Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putri ya, di semua DSP bisa dicek, sosial medianya juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putri ya. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gua Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: 91 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kembali lagi Faiza menyapa malam hari ya kamu ya teman Pro 2 di malam hari ini. Dan udah di pukul 22 ya, lewat 12 menit waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Pernah gak sih teman Pro 2 kamu ngerasa kayak harus mengikhlaskan sesuatu tapi ternyata dalam prosesnya itu susah gitu ya, sulit kalau dirasa gitu teman Pro 2. Tapi akhirnya pada akhirnya memang kamu berhasil untuk mengikhlaskan itu gitu ya, walau memang kalau lihat dalam hati sih aduh kayak saya tidak mampu kah gitu ya, saya tidak mampu melakukan itu, tapi ternyata bisa gitu. Nah kamu pernah gak ada di momen itu teman Pro 2? Di cerita malam sebagai program terakhir Faiza menemani kamu teman Pro 2, satu topiknya bagaimana sih cara kamu untuk mengikhlaskan sesuatu itu ya, walau berat, ada gak cara yang kamu lakukan teman Pro 2? Boleh langsung ke direct message Instagram Pro 2 tentunya teman Pro 2 sambil menemani kamu ya. Dan walaupun sulit memang teman Pro 2 gitu ya, kalau ikhlas tuh kayaknya tarikan nafas tuh menjadi makna teman Pro 2 ya. Jadi memang harus bisa dilakukan gitu teman Pro 2 ya. Oke, akan tungguin di Instagram Pro 2 Jayapura hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur tentunya teman Pro 2. Setelah ini Faiza akan kembali lagi dengan beragam lagu favorit kamu tentunya teman Pro 2. Jangan kemana-mana.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Deh, hoax tuh.
1: Widi. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: masih menemani teman Pro 2 di malam hari yang kamu dengan lagu dari Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa ya teman Pro 2 ya. Kalau ingat ya teman Pro 2 tentang doa, itu pasti banyak hal baik yang selalu kita utarakan setiap harinya ya teman Pro 2 ya. Bahwa rutinitasku teman Pro 2 setiap malam sebelum tidur adalah ya Tuhan ya, aku ikhlas dengan semua hal yang terjadi gitu di hari ini. Ada yang terasa menyakitkan dan ada yang terasa membahagiakan. Terima kasih untuk hal bahagia itu Tuhan, dan semoga kau ganti hal menyakitkan itu dengan hal kebaikan di lain waktu tentunya. Itu
1: hatiku dihancurkan jadi berkeping-keping.
0: Dan teman Pro 2, barangkali ada seseorang atau beberapa orang yang pernah menyakiti kamu gitu ya, coba untuk mengikhlaskan gitu ya, bicara sama Tuhanmu dan maafkanlah gitu ya, karena namanya mungkin ada kehilafan dalam hidup, itu sangat wajar ya, dan bagaimana kita menerima itu dan bagaimana kita menyikapi itu teman Pro 2. Balik lagi, kalau kita mendoakan hal baik, semoga hal baik itu juga akan balik ke kita, walaupun bukan dari orang itu teman Pro 2 ya, tapi rezeki itu dari mana aja teman Pro 2, karena Tuhan punya caranya sendiri ya, Tuhan punya caranya yang terbaik gitu untuk setiap umatnya, setiap manusianya gitu teman Pro 2. Iya, Faiza kalau asal ngomong tuh enak teman Pro 2, tapi kalau lagi dijalani agak berat ya teman Pro 2 memang ya. Aku pun merasakan itu kok gitu ya, sama. Jadi untuk kamu yang di malam hari ini mungkin lagi agak-agak gundah gulana gitu ya, atau mungkin lagi agak bingung, agak khawatir, atau mungkin agak-agak cemas dan lain-lain hal-hal yang tidak menyenangkan kamu sedang rasakan, take a breath teman Pro 2 ya, silahkan bernafas dan beristirahat untuk malam hari ini, karena besok masih banyak hal yang harus dilakukan ya, banyak yang harus difikirkan kembali, jadi kamu pun harus fresh gitu ya teman Pro 2 ya. Oke, dan semoga aku bisa menemani proses itu teman Pro 2 hingga kamu tidur ya. Jadi ya, hingga pukul 11 walaupun aku callnya gitu ya, ada sisa waktu 30 menit lagi, tapi musik masih tetap berjalan hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ya, so teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di cerita malam ya, yang masih mau berbagi ceritanya boleh aku tungguin di Instagram Pro 2 Jayapura, langsung aja di DM ya teman Pro 2.

0: pesan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Masih dari Jalan Tasik Pura nomor 23 Jayapura teman Pro 2. Selamat malam semuanya ya yang masih setia dengan Pro 2. Terima kasih ya. Baru hari Selasa teman Pro 2 di minggu ini ya. Jadi masih ada hari Rabu, Kamis. Kalau Jumatnya WFA masih aman ya. Jadi ada energi-energi yang mungkin di esok hari harus kamu siapkan. Jadi selamat beristirahat tentunya teman Pro 2 di malam hari ini.

masih ada setengah jam lagi. Faiza masih menemani kamu dan lagu-lagu juga masih menemani hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur, Teman Pro 2. Dan keseruan-keseruan mungkin kamu sudah lakukan di malam hari ini. Kenapa? Karena besok di jam 4 pagi waktu Indonesia Timur ya, ada pertandingan Piala Dunia semifinal di Teman Pro 2. Dan mungkin juga di antara kamu sudah melihat berbagai keseruan ya, para masyarakat atau warga Jayapura yang akan menantikan penampilan esok hari Teman Pro 2 ya.

Pertandingan antara Prancis melawan Spanyol ya teman Pro 2 di esok di jam 4 waktu Indonesia Timur dan disiarkan di Pro 2 RRI Jayapura teman Pro 2. Jadi seru banget ya. Yang lagi ikut konvoy mungkin ya di mobil seru-seruan ya teman Pro 2, atau mungkin lagi di rumah tapi mendengar keseruan-keseruan di luar rumah karena bunyi klakson pasti meramaikan teman Pro 2 di jalanan Jayapura di malam hari ini. Mungkin ini lagi bersedih, lagi galau ya. Oke, okay. Aku peluk dari ruang dengar kamu, boleh ya? Aku peluknya dari udara aja deh. Ya, semoga sedikit nih bisa menemani kamu teman Prodo di malam hari ini ya. Intinya kamu jangan pernah ngerasa sendiri gitu. Kamu jangan pernah berpikir kalau kamu cuma sendirian di hidup ini, teman Prodo di dunia ini, jangan pernah ya. Karena saat kamu merasa kalau kamu cuma sendirian, itu bohong ya. Langsung aja ke Pro 2, teman Pro 2. Jadi kamu ceritain apapun itu, kita menerima kok. Misalkan lagi gak ada program ya, kamu DM aja kita untuk curhat, gak apa-apa. Ya, penyiar-penyiar di sini tuh teman kamu kok gitu ya. Jadi silakan ya. Kalau mau request lagu, pengen lagu ini yang bisa menenangkan pikiran, menenangkan hati, boleh kita putar teman Pro 2. Layaknya bestie aja, gimana sih ya. Kau minta solusi, kita kasih. Kau minta ditemani, kita temenin gitu ya teman Pro 2. Jadi jangan pernah ngerasa diri kamu sendirian ya. Ya, banyak yang sayang sama kamu kok teman Pro 2, tapi kamu gak tahu itu. Oke, okay, jangan bersedih-sedih terus ya teman Pro 2 ya. Percaya ya, namanya matahari, namanya langit akan indah pada waktunya tentunya teman Pro 2. Dan sambil menemani di malam harinya kamu deh, aku putarin satu buah lagu dari The Kid LAROI ya di malam hari ini ya teman Pro 2 ya. I can go back to the man teman Pro 2.

Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Live for Yay Info. Angetin belanjaan aku.
1: Ini apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Gimana
0: tuh,
1: sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati, sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

Selamat malam kembali teman Pro 2 yang masih setia mendengarkan ya. Gak kerasa juga udah akhir program ya, karena di jam 11 sampai jam 12 itu ada Jazz Music teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Hi for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan? FYI for Yay Info.

Pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini yang disiarkan melalui gelombang FM 90,1 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri, dan juga selamat malam dan sampai jumpa di besok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman pro Dwi Nila Radio Republik Indonesia, program Dwi Nabira yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz kembali menyelenggarakan acara-acara sepanjang pagi ini hingga malam nanti untuk edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Oke, Rere Pro dan Nabira, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro juga semuanya ya. Pagi ini bangun nih ya, pasti ya, Lesti yakin banget 90% pada bangun karena Jalan Merdeka pada ramai banget teman-teman Pro 2. Bahkan tadi Lesti lewat itu jalannya tertutup karena mereka lagi pada nonton Piala Dunia. Oke, tetap semangat aja buat kalian semuanya pagi ini. Lesti menemani kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan untuk 1 jam ke depan ini, bukan 1 jam ya, setengah jam Lesti menemani dengan Jasmer Musik nantinya di pukul 5 lebih 30 menit akan ditemani ya dengan siaran Rohani Pagi ya. Setelah siaran Rohani Pagi akan dilanjutkan dengan Sepada sampai nanti di pukul 10 waktu ini.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Pudarlah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca!

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: kinerja lomba mereka nomor 74 Nebira Papua Tengah. Teman-teman Pro 2 di studio pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya saya ajak teman-teman Pro 2 untuk kita dengarkan siaran Roh Katolik. Disiarkan pada Rabu 15 Juli 2026.
1: Pro 2 FM.

Salve, saudara-saudariku terkasih, selamat bertemu kembali bersama saya, Kristiani Sukur, penyuluh agama Katolik Kabupaten Nabire dalam penyiaran mimbar agama Katolik. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil Matius dan temanya adalah kerendahan hati dan rasa syukur.

Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami semangat baru pada hari ini dan juga rahmat kesehatan agar kami bisa memahami dan melaksanakan sabdamu. Hari ini Engkau menyatakan sabdamu kepada orang-orang yang kecil, kepada orang-orang yang sederhana. Semoga kami umatmu berani membuka hati, menyerahkan diri sepenuhnya kepada penyelenggaraan ilahi, sehingga kami menjadi pelaksana sabdamu. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan, semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku terkasih, kita sebagai manusia yang biasa selalu memiliki rasa kepercayaan diri yang lebih tinggi, di mana kita sering merasa diri bahwa kita itu lebih pintar, lebih bijak, dan memiliki intelektual tinggi, ya, bahwa kita percaya diri, kita sanggup melaksanakan semuanya. Namun, kebenaran sabda Allah itu disembunyikan bagi orang yang bijak dan pandai. Karena seringkali orang yang merasa dirinya bijak, merasa diri lebih pandai, menolak kasih Allah, sehingga Allah tidak memberikan kepada mereka pengertian sabda Allah itu. Allah memberikan kepada mereka seperti perumpamaan, sehingga begitu mereka mendengar, mereka tidak akan memahaminya. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Allah pada hari ini mengajak kita untuk memiliki jiwa anak kecil. Anak kecil yang bersikap polos, jujur, rendah hati, apa adanya. Kebenaran firman Allah yang menyelamatkan tidak ditentukan oleh kecerdasan intelektual seseorang. Tetapi iman yang menyelamatkan itu ditentukan oleh hati, sikap hati yang terbuka, yang jujur, dan penuh penyerahan diri kepada Allah. Allah mengajak kita hari ini untuk bersikap seperti anak kecil yang polos, yang sederhana, yang sadar akan keterbatasannya, yang selalu bergantung pada perlindungan orang tuanya. Yesus hari ini bersyukur kepada Bapa karena misteri kerajaan Allah dinyatakan kepada orang kecil, orang yang berhati sederhana, yang mengakui diri apa adanya, yang tidak sombong, yang selalu rendah hati, yang rela mengakui kesalahan atau juga rela memaafkan orang lain. Hari ini di dalam Injil menunjukkan bahwa Yesus memberi teladan di mana kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kita kehidupan. Hidup adalah anugerah. Hidup adalah kesempatan untuk kita berbakti kepada Allah. Hendaknya kita selalu mengucap syukur dalam segala situasi yang kita hadapi. Kita harus menyadari bahwa Allah itu senantiasa hadir dan bekerja dengan sungguh di dalam diri kita. Karena Allah yang tidak kelihatan itu selalu hadir, entah melalui orang lain, entah melalui orang-orang yang berada di sekitar kita. Pertanyaan refleksi bagi kita adalah, sudahkah kita melepaskan kesombongan intelektual? Sudahkah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah? Sudahkah kita melepaskan kesombongan kita dan kita mau mengakui Allah di hadapan Allah itu sendiri atau di hadapan sesama? Karena seringkali kita manusia yang menganggap diri sebagai orang yang pintar atau orang yang bijak membatasi karya Allah dengan pemikiran dan logika manusia kita yang terbatas. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita membuka hati terhadap jalan-jalan Tuhan. Kita mencari dan berpaling kepada Tuhan agar kita merasakan rahmat-Nya dan kita diberikan hati yang terbuka, hati yang percaya akan penyelenggaraan Allah seperti seorang anak kecil yang selalu percaya kepada orang tuanya. Di mana hari ini Allah telah menunjukkan relasi antara Yesus dengan Bapa-Nya seperti relasi antara seorang bapa dengan seorang anak. Demikianlah kita menjalin relasi dengan Allah, relasi yang intim, yaitu relasi yang mengenal Yesus secara pribadi. Kita menjadikan Yesus teman seperjalanan kita, sehingga pengalaman-pengalaman rohani tentang Allah dapat kita alami di dalam karya kehidupan nyata kita. Semoga.

Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih kami haturkan kehadiratmu. Engkau telah mengajar kami agar kami memiliki jiwa anak kecil yang selalu bersikap jujur, murni, sederhana. Semoga keteladanan seorang anak kecil memberikan kami kekuatan, kesabaran, kerendahan hati untuk selalu membuka diri di hadapan Allah, untuk mencari berpaling kepada Allah dalam merenungkan sabda Allah dan mempraktikkan sabda itu di dalam kehidupan nyata kami. Semoga Allah melindungi kami semua dan menyelamatkan kami semua serta menunjukkan belas kasih-Nya dalam karya-karya kami di dalam dunia ini. Terpujilah nama Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudariku terkasih, dengan demikian renungan kita mimbar agama Katolik hari ini telah selesai. Kita semua diutus untuk mewartakan kasih Tuhan. Amin.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

RRI Pro 2 Nebira, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2 semuanya. Senang rasanya bertemu dan berjumpa bareng kamu ya. Sepada akan menemani teman-teman Pro 2 sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Nanti bakal SD update informasi ringan dan juga berbagai lagu-lagu hiburan di pagi ini.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.
5: Produa FM.
4: Teman terbaik.

91 MHz, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Produce semuanya. Kali ini Lesti mau share buat kamu ya. Nah, jadi ini menjadi sebuah pelajaran juga ya buat kita teman-teman Produce. Jadi teman-teman Produce, membakar sampah itu menjadi kebiasaan yang dilakukan sebagian orang untuk mengurangi tumpukan limbah rumah tangga. Namun teman-teman Produce, praktik tersebut ini dapat menimbulkan dampak kesehatan yang lebih serius dibandingkan pembakaran kayu. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, sampah rumah tangga terdiri dari berbagai jenis material seperti plastik, logam, kertas, karton, styrofoam, sisa makanan, hingga bahan kimia rumah tangga. Saat dibakar secara terbuka, berbagai bahan tersebut ini melepaskan polutan yang mencemari udara. Nah, asap hasil pembakaran kayu diketahui mengandung partikel halus karbon monoksida, senyawa organik volatil, dan juga pastinya hidrokarbon aromatik polisiklik. Dan paparan zat-zat tersebut ini dapat memperburuk asma serta meningkatkan resiko gangguan jantung dan juga pembuluh darah. Nah, resiko menjadi lebih besar ketika sampah dibakar karena material yang dibakar sangat beragam. Selain menghasilkan partikel halus, proses tersebut juga dapat melepaskan gas beracun, logam berat, serta residu kimia yang berbahaya bagi kesehatan. WHO menjelaskan bahwa pembakaran terbuka itu yang tidak berlangsung pada suhu tinggi dan stabil berpotensi menghasilkan dioksin dan juga furan. Nah, kedua senyawa tersebut ini dikenal sebagai zat beracun yang dapat bertahan lama di lingkungan dan masuk ke rantai makanan. Nah, selain itu teman-teman Produce, keberadaan plastik dalam sampah rumah tangga turut memburuk kondisi. Jadi kemasan plastik, botol, bahkan juga styrofoam, sedotan hingga tekstil sintetis ini dapat menghasilkan emisi yang lebih beracun saat terbakar. Nah, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembakaran sampah campuran mengandung plastik dapat mencemari udara, tanah, dan juga sumber air. Nah, paparan asap pembakaran sampah dapat menimbulkan berbagai keluhan seperti mata perih, batuk, tenggorokan gatal, sesak napas, sakit kepala hingga mual, anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit jantung dan juga gangguan pernapasan merupakan kelompok yang paling rentan terdampak. Nah, dampaknya itu tidak berhenti setelah api padam. Abu sisa pembakaran masih dapat mengandung partikel berbahaya dan bahan kimia yang berpotensi mencemari lingkungan apabila terbawa angin atau air hujan. Karena itu, teman-teman Produce, membakar sampah bukanlah solusi pengelolaan limbah yang aman. Cara tersebut juga ini memindahkan masalah ke udara dan lingkungan sekitar yang berisiko mengganggu kesehatan masyarakat.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik,
1: lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Adek, ambilin remote itu dong.
3: Minta tolong kakak.
2: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
3: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
2: Iya, terima kasih ya dek.
4: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
3: Mama.
4: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
3: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
5: Astaga ade.
3: Maafkan ade ya ma.
5: Iya deh, mama maafkan.
6: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris, yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Produweza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produweza. Produweza.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman

0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Crashed my car the other day, too busy thinking about your face, even though I just saw you yesterday. Yeah, it's a hazard to my health, I don't do nothing for myself, you made me turn up late for work again.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: Pada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.
2: Produa FM.
7: Teman.

90,1 MHz teman terbaikmu masih menemani dengan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Bareng Lesti yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur teman-teman Pro 2. Pagi ini kita mau bahas tentang buah jeruk. Nah, jadi kalau ngomong tentang buah jeruk ini teman-teman Pro 2 adalah salah satu buah yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Karena rasanya yang segar dengan perpaduan manis dan asam menjadikan buah ini cocok banget ya dinikmati secara langsung maupun diolah menjadi aneka minuman dan makanan. Nah, selain memiliki cita rasa yang khas, jeruk juga dikenal sebagai sumber vitamin C, serat kalium, dan juga antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, kandungan tersebut berperan dalam membantu menjaga daya tahan tubuh, mendukung kesehatan kulit, melancarkan sistem pencernaan, serta membantu menjaga kesehatan jantung. Para ahli gizi dari Kemenkes Republik Indonesia menyarankan masyarakat untuk mengonsumsi buah-buahan termasuk jeruk sebagai bagian dari pola makan seimbang, dan konsumsi jeruk secara rutin juga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh karena buah ini memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Meski demikian, teman-teman Pro 2, konsumsi jeruk sebaiknya tidak berlebihan, terutama bagi orang yang memiliki gangguan lambung atau sensitif terhadap makanan yang bersifat asam. Mengombinasikan jeruk dengan pola makan sehat dan aktivitas fisik secara teratur menjadi langkah sederhana untuk menjaga kesehatan. Dengan kandungan nutrisi yang lengkap, teman-teman Pro 2, ini jeruk ini tetap menjadi salah satu pilihan buah yang baik untuk dikonsumsi setiap hari sebagai bagian dari gaya hidup sehat.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Oke, Rere Pro Dua Nabire, teman terbaik kamu masih dengan sepadu. Selamat pagi, teman Pro Dua. Nah, teman-teman Pro Dua, pagi ini Lesti mau share buat kamu. Ini terkait dengan tiga khasiat penting ya, teman-teman Pro Dua. Buah ciplukan. Nah, ini dianggap gulma ya, teman-teman Pro Dua. Nah, buah ini juga sering waktu Lesti masih kecil-kecil nih suka ambil sih teman-teman Pro 2 di karena ini biasanya tuh ada di kebun gitu teman-teman Pro 2. Nah, jadi tanaman ciplukan itu sering tumbuh liar di pekarangan, kebun hingga lahan kosong dan ini kerap banget dianggap sebagai gulma. Namun di balik penampilannya yang sederhana, buah ciplukan ini menyimpan berbagai kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Nah, jadi kamu yang tahu ya, pasti ini buahnya ini enak banget dan Lesti waktu kecil itu suka banget kalau main sama teman-teman, kita cari buah ciplukan yuk yuk yuk. Karena itu dia terbungkus rapi dengan daun kering teman-teman Pro 2 dan enggak perlu dicucikan lagi atau bersihin lagi, langsung dimakan aja gitu ya. Sumpah itu enak banget teman-teman Pro 2. Manisnya itu alami banget, ori banget gitu. Nah, jadi teman-teman Pro 2, buah ciplukan ya. Ini pastinya mengandung vitamin C, vitamin A, serat, serta juga antioksidan seperti polifenol dan juga karotenoid. Nah, jadi kandungan tersebut ini berperan membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, dan selain itu, hasil pertama ciplukan ini adalah membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Dan kandungan vitamin C di dalamnya berperan mendukung sistem imun sehingga tubuh lebih optimal dalam melawan infeksi. Hasil kedua, ciplukan berpotensi membantu mengurangi peradangan. Menurut hal lain, senyawa antioksidan dalam buah ini memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu meredakan proses peradangan sebagai bagian dari pola makan sehat. Nah, selain itu juga teman-teman Pro 2, ciplukan juga baik banget ya untuk kesehatan pencernaan. Dan kandungan seratnya ini membantu melancarkan sistem pencernaan dan mendukung keseimbangan mikrobiota usus ya apabila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Meski memiliki berbagai manfaat, ciplukan bukanlah pengganti obat untuk mengatasi penyakit tertentu. Kita tetap dianjurkan mengonsumsi buah ini sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang dan juga berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila memiliki kondisi medis tertentu. Jadi seperti itu teman-teman Pro 2 ya. Mungkin yang kelahiran 90-an tuh tahu banget buah ini teman-teman Pro 2 dulu waktu masih kecil. Sebenarnya penasaran ya sama buah ciplukan ini dan jujur belum pernah lihat sama sekali. Ketika lihat teman-teman Lesti makan itu kok jadi penasaran mau coba tapi takut, takutnya buah ini buah racun gitu teman-teman Pro 2 ya, karena kan buah ini kan tanaman ciplukan ini kan sering banget tumbuh di liar pekarangan ya, kebun hingga lahan-lahan yang kosong ya, jadi nggak ada yang rawat gitu, jadi takut banget makan gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi setelah dicoba penasarannya langsung hilang gitu. Wah, sumpah ini tanaman ciplukan ini enak banget gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi emang buah ini enak banget teman-teman Pro 2, walaupun buahnya kecil. Dia seperti apa ya, seperti biji apa ya buah ini. Dia seperti gini tuh, seperti kue nastar teman-teman Pro 2. Kue nastar yang bulat gitu bijinya. Itu enak banget teman-teman Pro 2.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pada. Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
4: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik. Lingkungan.
1: Lalu lintas. Budaya dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.